ingin dari kita. Muli dengan cintu. Tanah saya juga kali cuma lihat kami rumah dia. Muli bicara bantah paling bicara kami kau kena. Ah, tu masih nak buat semua nampak kan yang cakap saya kum nem. Aku nak kurang. Ah, zaman Vincent Chidamo. Right Mighty Radio. Mama Radio.

kusanga na afuga imodoka na kama singa nyamanyire wakino papa kilo kino bintu kia kilo tinyankia ni bisemera ogama singa nyamanyire janya mwata kia sobo na garu kenyi masala umbo tubio gambo to gambo ta iwa masaija wakazaire wakabaha munte kuja kilo tu msaija msange na afuga benzo gama singa na maya ba mbira ngasi